piatra ngurungu mai nekotu i te tuonga programu Bilingual i runga i tatatu Rātio Pimonu. E tuatau te ia te ekataka ia no te taka veanga mai i tō tatu i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tatu reo. Aka maharuru i tatu, anganga kāpiti tatu. Pimonu, kukiare.